0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondel.
2: Sangat banyak. Kombo yang mana maksudnya?
3: Hola.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondisi.
2: For me, that's the greatest compliment.
3: Kombayang mana nutrisi?